Hey Akash, wani aizol FM zo oiza point pasari tanga puan chua ani vo in tomir tha me nisom pathian ni tu ka kan hun kan lo tanta apuang tu si rosang ya ni control room engineer duty CVL ompuya FM zo oinga thatu ten fia fai ta kein lo ngai thak the kan be se amasa in kan program in ngai thatu te chibai kan bu ka chu voina kan thu pui chu inti apiang chu mishing tan angatilovin lalpa tan angzo kati in chak takin tiro u ti hi voina kan thu pui ani inti apiang chu mishing tan angatilovin lalpa tan angatizo kin chak takin tiro u ti hi voina kan thu pui ani a uluk dawin kan ngai to haudon nia kan program don loklang pui kan puang nge nakin daria ta chuan zai

Vanram lalpa buat sai kan ngai thak tak kha toi kwal pastor bial zai pol te larem ane besi korten imangai ro pui chuan te la anrem hian kan hun in chon zom vele thungte ang

baal ma aching chingai lo lalpa ta na pasal tha ti hla moi tak mai kolasip marveng pastor bial zai pol ten anrem kan ngai tha a ei zandar sari le minute kwa alorita a athente chu o byak in lampan te poin an kal to nge yanga mani in lama omte khachuanin o kan program lo ngai thazel ula hlamoi tak kha fm zo o training kan ron sop chuak zel doni o darlon pastor bial zai pol te hlarem kan ngai thla chun zom dona nun dan kalau thiam ta ti in kan hun kan chun zomanga zai thiam deu deu te po kha kan program ngai thla tu te zinga in om karinga he la saknuam tak mai hlamoi tak mai hi in lo zai pui don ya a